0: kirenia lachi na sa balang ha dalan ni ba kuja desh re jing wajan chingi ri bani de yan na ko jam man de dum jana gunung simring no ring aro chinga gumakan dona shimang korim nari bainga na shimang gunung simring ko aro no ring ko niruk sande al dum thangi makamat jam jor tanangin
1: we yan nangen ko al dum thang pa makamat jam jor pa darang ba dong ha asimang na ali de singadina asimangon asungi dengda
0: 재미있 neut터